Eka ndagushimire cyane waduhise mu kandi nizere ko uriko ubandanya ugira ibihe byiza. Dushimira cyane abo baririmbyi ku ndirimbo bahejeje kugushikiriza ku isaha zitatu n'iminota 30 mu mwanya uko ukurikirana ikiganiro dutahure ibyanditswe.

Dushimire cyane abizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi. Nino ngaha duce turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi cya muntahirize. Ikiganiro cyadushikanye mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndabamenyesha rero ko igice gikurikira tuzogikurikirana ubutaha abatahije ababo batashoboye kuyumva uyu munsi ni mu kiganiro cyo hanyuma. Mubandanye kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanye no mu byanyu.